0: Agrrr.
1: Apa?
0: Iga dada buku, blema dada buku, mene mene dada buku, misuhu, mikawu, akamiefu.